0: Idol, idol di sini kahas kang. Bila mana kau ni mau idol, oi. Mai pamuk basketball, mai pamuk kanta, kahas tang wag.
1: Praktis tu aku.
0: Hah?
1: Praktis segala itu aku ayah. Nanti mau di klaro nak kayu eh.
0: Mau lagi, wak lagi.
1: Bukan mau wak.
0: Wak mimpi bugas dol.
1: Hah? Apa juga itu? Wak sami sudah lo.
0: Halo, katakan lagi kak idol, katakan lagi kak. Wak oi hurut jutanan. Hurut kira aku bilik ni mau idol, katakan lagi kak.
1: Ibu wana nak dulu, ibu wana nak. Kualan itu tindahan lah. Ingin nak aku pelestaran.
0: Tinol kak idol?
1: Lagi apa kuat itu? Indah senang salut nga. Aku rai mau bayar dah.
0: Selamat ibu idol, selamat ayo.
1: Yes, maka kita.